Seko ina maandamano ama wakili bakila lamika kuoro wako umobo. Kina tu Bob Marley na Wailers wanasemaje. No,